0: ve ilili kura çaye koppam vada idanjal namukum moda kutayal nammal pada dada malayalida
1: keri vada makale keri va
0: id